Yidlo lepo mtana mtu kidlo lepo wana kababa Kiyuti linga bumbana nje urole sini Masi iti nje foro kino kingo embondo ini Lepo kuzume sengnifu sage wabalalele kininya kasise Kiyuti lepo senfugi ili Oooo mtana mtu Kiyuti lepo senfugi ili Besa ngei vuli ngingo ninge ninfu senepe nye Kiyuti lepo senfugi kasta nonke senpelele Sia utanda sage lepo Shibongo kulala nukufuga Yebo nukulubo nusu